sinyama aring aka aman cap metai palang dia kautin mat parlanya tanya.

Sebas mai kucam. Lora bim sebas kas mai stayus tata mai atah lora lina kah senyor. Sesini ustad tak kas tasi kusma ustad kumas tasi apa kita. Hari tasi apa kita ibu kumai lama padri santai. Anak ibu ni